0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: merintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trend Up.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, "Mak lu robot, mak lu robot." Tapi dia enggak bisa ngelawan.
2: "Mak lu kaku."
1: Susah kayak gitu.
2: "Mak lu gua pengen nyetrum."
1: "Mak lu gua pukul sanggup papa."
2: "Mak lu bunyi belentang."
1: "Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur."
2: Jadi jangan bakalan... risik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM. Hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bang yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta Bandung 94,4 FM 100% lagu enak.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
3: 100% lagu enak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: baby.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
2: Kita sadari bersama.
1: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles. Hmm. Buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene, tenene, tenene,
1: tenene. Whisper ya? Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain?
2: Yang
1: ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya. Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di awai di DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review
1: pasang bilet bisa. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
0: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram at Delta FM ya. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: Jakarta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie, you're shining pearl. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yuk follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trena di Delta FM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Terenak.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terena.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM hits terenak.
1: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, rapper Ye atau Kanye West dipastikan akan menggelar konser di Jakarta tanggal 24 Oktober 2026 sebagai bagian dari Ye Live Concert Tour 2026. Tiket disebut akan mulai dijual 29 Juli dengan 8 kategori yang dibanderol mulai Rp1,9 juta sampai Rp9,8 juta. Dan konser ini disebut akan menghadirkan konsep panggung Globe Iconic yang menjadi ciri khas penampilannya. Sementara dari berita entertainment, Ryan Gosling dipastikan akan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe sebagai Ghost Rider dalam film yang diumumkan di ajang San Diego Comic-Con 2026. Film yang dijadwalkan tayang tahun 2028 itu akan disutradarai Shawn Levy. Kita beralih ke berita sepak bola, Benjamin Sesko dituntut meningkatkan ketajamannya di musim kedua bersama Manchester United. Mantan striker MU, Dwight York, menilai penyerang asal Slovenia itu harus mencetak sekitar 25 gol musim ini untuk membuktikan kualitasnya. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits Terenak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi-pagi udah chatting aja tuh si Romli.
0: Tapi kan emang gara-gara si Ramli Raja chatting, dia punya gebetan namanya Fitri.
1: Siti.
0: Oh sorry.
1: Fitri mah cinta. Selamat pagi, good friend.
0: Hi. Good morning everybody. 27 Juli 2026, Danar Ovi hadir kembali di Good Mood Club. How's your weekend? Gimana weekendnya kemarin?
1: Wow, kalau weekend gue fun banget sih sebenarnya.
0: Lo kemarin sempat ini ya, sempat apa namanya staycation, terus juga memandu acara bareng sama teman-teman Visinema dan juga teman-teman Discovery Ancol ya kemarin.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, dan itu seru banget karena ada temanya tuh adalah sleepover bersama dengan Visinema dan juga Discovery Ancol Hotel. Terus kayak seru banget, ternyata mereka punya kamar tematik jumbo, intinya gitu.
0: Oke, bertanya, ini si tematik kamar jumbo yang ada di Discovery itu tuh berarti seasonal kan? Maksudnya apakah cuma sebulan kah atau...
1: Tapi katanya sampai tahunan kok. Dan harganya tuh...
0: Oke.
1: Okay. Ya price wise oke banget. Ya, pas ya, gua ya, tanya ya, secara ya, kayak... Kalau misalnya saya mau book sendiri berapa gitu. Masih oke banget untuk ukuran Jakarta apalagi di dalam Ancol gitu.
0: Iya. Maksudnya secara apa namanya activity pun juga kids bisa ngelakuin banyak hal juga di Ancol.
1: Betul.
0: Terus juga ketika masuk ke kamarnya gue ngeliat amenitiesnya tuh ada jumbo-jumbonya
1: bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Dari map-nya, terus juga ada stiker-stiker yang ada di situ.
1: Bener.
0: Dengan apa namanya toko-toko yang ada jumbonya.
1: Lo pasti kaget deh kalau gue sebutin harganya. Dari 950.000 sampai 1,2.
0: Serius lo?
1: Serius, weekend tuh 1,2. Oh. Jakarta maksudnya bos.
0: Oke. Maksudnya dari Ancolnya sendiri pun juga lo bisa banyak activity yang dilakuin sama
1: betul,
0: si kecil buat staycation di sana ya. Aka happy?
1: Happy dia.
0: Luar biasa.
1: Walaupun pertama kali masuk hotel dia bilang gini, ini kurang fun, mana tempat masaknya, mana tamannya. Ini villa sayang bukan hotel.
0: Ini hotel
1: bukan
0: sayang.
1: Villa. Kembali.
0: Tetap ya, tetap seperti itu namanya gen alpha. Sama seperti di weekend kemarin gue bertemu dengan kreator-kreator yang ya gue sih yakin selama gue ngeliat itu tuh ini adalah skrip ya. Tapi lama-lama kayak ngerasa lucu juga nih si gen alpha ini dengan asbunnya mereka. Dan Arofi udah siap banget nih good friend untuk seseruan sampai jam 10 pagi nanti. Nanti pun juga di menu kita akan ada teman-teman Hati Plong yang akan hadir di sini.
1: Betul.
0: Lagu-lagu 90-an dan juga 2000-an udah siap banget untuk kita hadirkan. So to each and every one of you who can to listen to your favorite tunes in this morning, hit our social media please at Danar Gumilang, at Astri Ovi, kasih tahu lagu yang pingin lo denger di sana atau bisa ke WhatsApp kita ya Vi.
1: Boleh banget, WhatsAppnya di 0811-8878-991. Lo bisa kirim voice note untuk menyapa kita di pagi hari ini.
0: Yes, sambil kita ngajakin lo untuk bernafas terlebih dahulu.
1: Jangan lupa nafas ya.
0: Iya, seperti lagunya Mario ini, How Do I Breathe, di Delta FM, it's terenak.

0: Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan juga teman-teman yang lagi dengerin kita streaming dimanapun berada.
1: Betul sekali, termasuk putra-putrinya good friend yang sedang mendengarkan. Kenapa aku bilang putra-putrinya? Karena ternyata ketika maminya atau dedinya pada malu kirim voice note, anaknya disuruh nih kayaknya.
0: Itu dia. Sama seperti mungkin adik-adik kita yang sekarang ini sudah mengirimkan beberapa voice note-nya.
1: Boleh
0: di
1: Wawaja
0: Delta FM. Kita coba hadirkan yang satu ini yang katanya 10 menit lagi udah mau nyampe sekolah, Om Tante.
2: Selamat pagi Om Dana dan Tante Opi.
1: Pagi.
2: Aku Benji. Sedang diantar bersama papi aku ke sekolah.
1: Oh.
2: Aku mau juga sembari mau request lagu Best Life My Love.
1: Oh,
2: kasih, bye-bye.
0: Ini requestan bapaknya pasti ya.
1: Betul, kayak Benji-Benji tolong dong.
0: Benji-Benji, sekalian bilang sama Om Dener sama Om Tante Ovi, request lagunya Best Life My Love.
1: Cepetan, papa lagi nyetir.
0: Selain Benji ada juga nih yang kirim voice note ke kita.
1: Siapa ya?
3: Halo, sama Tante Ovi. Aku Dias, aku mau request lagu dong.
0: Hai Dias.
3: Namanya Iwake. Semangat ya Om Tante.
1: Tuh kan, gak mungkin dong dia seleranya Iwake. Kalau gak karena mami dan dedinya yang menginfluence ya. Tapi gemes banget, terima kasih banyak Benji dan juga Dias.
0: Luar biasa.
1: Semangat sekolahnya ya sayang-sayangku.
0: Tadi ketika miminnya Delta FM bales namanya Dias menggunakan kata yang mungkin sering kali ditemuin teman-temannya, D-I-A-Z gitu ya. Sebelumnya nama aku, dia merecite namanya sendiri. Luar biasa loh.
1: Namanya
0: sudah
1: bisa,
0: enggak, namanya tetap Dias tapi menggunakan huruf yang lain, bukan D-I-A-Z gitu. Jadi kayak merecite namanya dengan santunnya luar biasa. Antara ini orang tuanya atau memang dia sendiri yang ngasih tulisan ini.
1: Oke, terima kasih. Sebelumnya namaku Dias, D-I-A-Z bukan D-I-A-Z. Thank you.
0: Ini buat good friend yang hadir di sini pun juga terima kasih banyak. Yang hadir di DM Instagram kita juga udah ada beberapa ya, Via. Kang Hendy Rushendar, selamat pagi dari Bandung, yang sudah ngasih info katanya kondisi lalu lintas di Bandung sudah mulai padat dan masih dingin pagi hari ini.
1: Asik.
0: Ardi pun juga menyapa dari Semarang, sudah absen. Ada Ella juga nih yang menyapa nih, Vi.
1: Hai Ella.
0: Katanya Ella
1: ya, ini kebetulan sahabat aku.
0: Hai
1: Nur Laila Novi Anggraini. Kenapa gak WhatsApp ke aku ya dia?
0: Gak masalah, biar berasa pendengar radionya. Kalau WhatsApp lo tuh berasa kayak mau curhatnya. Tolong.
1: Katanya happy Monday, please request lagu yang bikin good mood di Senin pagi yang tumben dingin ini. Iya ya lah, gue tuh tadi sampai seperjalanan menuju ke Delta FM, ke kantor. Itu gue gak sama sekali pakai AC.
0: Oh iya.
1: Iya, selain karena hemat bensin, pertama semahal. Nggak, tapi emang beneran beneran ini dingin
0: hawanya,
1: gitu loh, hawanya
0: enak gitu,
1: kayak di Bogor gitu.
0: Atau lo jangan-jangan sebenarnya dari Bogor tadi lo ngaku sama gue abis dari siapa lo?
1: Aduh, pas banget lagi kuki lagi kuning. Bisa nih gue ke Bogor.
0: Lo diem ya, Bi. Banyak anak-anak yang lagi dengerin pagi ini.
1: Oh iya, halo adik-adik.
0: Itu adalah hal yang tidak terpuji. Pagi-pagi bukan langsung ke kantor, tapi beli combro dulu tapi di Bogor baru ke kantor.
1: Roti unyil, roti unyil.
0: Venus.

0: Bingung deh. Gue mau kuliah tapi cari yang biayanya terjangkau, kampusnya deket dan cepat dapat kerja, di mana ya?
1: Nah, pas banget. Semua yang lo cari itu ada di UBSI.
0: UBSI?
1: Iya, Universitas Bina Sarana Informatika. Akreditasinya aja udah unggul.
0: Oh ya? Tapi metode kuliahnya seru gak? Gue males yang ribet atau jadul gitu.
1: Yeh, di sini asik banget. Malah di UBSI itu kuliahnya udah paperless, alias serba digital dari awal masuk sampai lulus.
2: Bener banget, good friend. Di UBSI emang sepraktis dan seberkualitas itu. Selain lokasinya tersebar di mana-mana, buat lo yang mau lanjut S2 bisa langsung dapat beasiswa atau ikut program pertukaran mahasiswa luar negeri. Yuk kepoin info lengkapnya di Instagram @kuliahbsi aja atau kunjungi di www.bsi.ac.id. Kuliah BSI aja.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayo berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di kawasan Tamrini Square, Jakarta Timur terpantau lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Kampung Melayu yang mengarah ke Tebet terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Karang Tengah yang mengarah ke Tomang terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.

0: Serenak. Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7. Gue sih bodo amat ya sama orang di sebelah gue lagi pakai alis. Gue bilang kayak, Vi, yuk, Vi, masuk yuk.
1: Enggak, ah, gue lagi ngalis.
0: Masih bagus lo ngalis di pagi hari daripada tiba-tiba lo ngelas. Gue yang repot, gue yang kaget lah. Lo tiba-tiba ngelas.
1: Tapi ibu-ibu can relate kan? Pasti ibu-ibu akan membela gue.
0: Iya, gak bisa diganggu ya.
1: Gak bisa diganggu-gugat gitu, ya. Kalau alis izin.
0: Iya, sorry. Satu tarikan nafas luar biasa.
1: Tadi gue tahan nafas kalau lo lihat.
0: Gue makanya ngerasa tadi kok lebih enak lah, lebih lancar nafas gue tadi barusan.
1: Maksud lo gue banyak ambil oksigen.

0: gimana ngomongnya ya. Di satu sisi juga bingung, Vi. Kemarin gue gak ke Campville, tapi gue memang hampir mau ke apa namanya, ke salah satu pusat perbelanjaan di dekat rumah bokap nyokap. Karena kan memang gue kemarin weekend Jumat tuh balik ke rumah kan. Abis itu mau nge-gym lah gue tuh hari Minggu kemarin, bener-bener mau Minggu. Gue mau nge-gym di apa namanya, di kota wisata. Abis itu mau masuk parkir aja tuh ngantri, Vi.
1: Tapi emang lagi macet banget ya kemarin.
0: Tanggal
1: ya?
0: Muda, saudara-saudara. Baru gajian, saudara-saudara. Nah, kemarin pun juga, ya maksudnya selamat pagi teman-teman Campville. Maksudnya mungkin juga setelah banyak orang yang akhirnya ngerasa kecewa dengan kondisi apa namanya, macetnya seperti itu, mungkin akan ada apa perbaikan lagi ke depannya.
1: Betul, mungkin arus-arusnya ya kan.
0: Masalahnya, Vi, yang kasihan itu tuh bukan cuma orang-orang yang mau keluar dari mall. Tapi kan di situ ada apartemen.
1: Betul.
0: Nah, teman gue itu bukan yang kemarin. Jadi bentukannya itu adalah pada saat World Cup kemarin final, itu pun juga rame banget kan, Vi?
1: Betul.
0: Teman gue hampir ketinggalan pesawat gara-gara mesti keluar dari apartemennya.
1: Macet.
0: Dengan kondisi macet kayak gitu, karena memang rame banget orang yang nonton apa namanya, nonton World Cup di sana balik lagi. Menurut gue mungkin dari teman-teman manajemen di sana. Kita berteman baik nih sama teman-teman Campville sebenarnya kan, dari Delta FM. Dengan kondisi seperti ini mungkin bareng sama teman-teman manajemennya bisa diatur lagi tuh. Karena kan untuk apa namanya, entrance, dan juga entrance-nya mereka cuma ada tiga dari Antasari, dari apa, bukan Kadevin, apa tuh namanya, Monopoly Hotel.
1: Betul,
0: sama
1: dari belakang itu
0: LPPI, ya kan. Jadi memang sebenarnya mungkin ada rekayasa lalu lintas lainnya nanti kalau misalnya memang ada event-event. Karena menurut gue good thing loh. Berarti kan tandanya secara pergerakan ekonomi, orang-orang tuh mau belanja, Vi.
1: Bener.
0: Ya gak sih?
1: Mau ke pusat perbelanjaan, senang dengan
0: konsep ada konsep yang dihadirkan di satu pusat perbelanjaan.
1: True. Hah. Ya begitulah. Tapi ya semoga nanti jadi perbaikan untuk di kedepannya ya. Ya,
0: dan juga teman-teman akhirnya jadi belajaran juga buat pusat belanjaan, perbelanjaan lainnya, Vi. Ya nggak sih, ketika mau bikin event di situ, ya secara rekayasa lalu lintasnya pun juga dipelajarin gitu ya.
1: Betul. Soalnya kan daerah situ keluar sedikit aja udah macet ya.
0: Benar.
1: Iya, jadi emang harus sigap-sigap ya. Selamat pagi untuk Mas Ian. Pagi Ovi Danar.
0: Halo.
1: Pagi good friend juga. Semoga akhir bulan ini dapat kabar baik buat semuanya including me. Semoga salary yang diajukan juga bisa di-approve.
0: Amin. Ih, luar biasa.
1: Amin. Mau request lagunya
0: Vanilla Rain nih. Pengen deh.
1: Yang hey katanya. Nanti coba dicari ya.
0: I say hey, I love you till the moon come. Sorry.
1: Tenang sih kata gue.
0: Ada Fanny di Bandung, selamat pagi. Fanny mau dengerin lagunya Cumbawamba yang tam-tamping. Biar semangat pagi hari ini, macet katanya Fanny.
1: Ah, semangat ya.
0: Macetnya di mana, Fan? Boleh sambil diinfoin juga dong ke kita.
1: Boleh dong.
0: Siapa tahu bisa kita infoin juga buat teman-teman yang lain. Ada yang mau ngasih ucapan selamat ulang tahun nih, Vi?
1: Siapa tuh? Tet.
0: Hari ini.
1: Siapa?
0: Dari seorang kakak yang pingin mengucapkan selamat ulang tahun ke adiknya. Namanya adalah Wildan, panggilannya Willy, iya kak. Dikasih ucapannya dari Nisa. Artinya semoga sehat selalu, lancar rezekinya, cepet dapetin jodoh katanya gitu.
1: Amin. Ada Mailani juga yang langsung komplain tanggal muda. Mohon maaf lahir batin Mailani, gajiannya tanggal 28, which itu adalah besok apa muncrat gue.
0: Kita ngomong dong. Tanggal muda.
1: Tanggal muda. Kita tanggal 1, bro. Lebih tersiksa lagi, Mailani. Ya, begitulah ya.
0: Ini mungkin buat teman-teman juga yang baru gabung di Delta FM. Ada Ovi, ada Danar di sini. Salam kenal buat lo yang mungkin baru aja tune in, baru aja gabung di Good Mood Club. Siapa tahu ada lagu-lagu enak yang pengen didengar di pagi hari. Boleh banget dikasih tahu ke kita ya, Vi.
1: Kasih taunya boleh di at Astri Ovi, at Danar Gumilang. Boleh juga kalau misalnya mau kirim voice note, jangan mau kalah sama adik-adik kita. 0811 883

0: Cumtawamba. Lagu request ada Fani nih, kita hadirkan pagi hari ini. Good morning buat teman-teman yang baru gabung. Udah mulai macet kayaknya ya di beberapa tempat. Ini ada teman kita Mas Tugio, selamat pagi. Katanya ada tabrakan, Vi.
1: Hah,
0: ada
1: dimana?
0: Tabrakan mobil sebelum masuk tol BSD arah bandara. Jadi arah Jakarta macet. Lagi bareng sama istrinya nih masuk tol dari Rawabuntu, Vi.
1: Oke.
0: Thank you banget loh Mas infonya.
1: Cepat bisa melandai kemacetannya ya.
0: Bisa ditangani juga,
1: bisa
0: sama
1: ditangani
0: petugas
1: juga
0: terkait ya,
1: Vi,
0: ya.
1: Iya, hati-hati di jalan ya.
0: Hati-hati di jalan Mas, Mbak. Ini pun juga ada teman kita yang hadir pagi hari ini.
1: Siapa tuh?
0: Sultan Firjiawan yang weekendnya hampir sama kayak gue nih, nonton film Odyssey. Bagus, Vi.
1: 3 jam loh.
0: Gue pikir gue akan tidur.
1: Ternyata
0: ke toilet aja sih.
1: Tapi sebagus itu.
0: Bagus. Gini, akhirnya kan seperti biasa gue nonton sama sahabat-sahabat gue. Gue nonton, abis itu beres nonton, diskusi seperti biasa kan. Semacam movie reviewer gitu kan.
1: Movie freak ya.
0: Movie freak. Secara film buat gue yang cukup familiar dengan apa namanya dewa-dewa kayak Athena, Zeus dan segala macamnya, karena nonton Percy Jackson sih memang. Nonton itu tuh kayak tahu dan lain sebagainya. Cuman ternyata kalau kata teman gue, untuk orang-orang yang sangat tahu tentang mitologi-mitologi Yunani seperti ini, ngerasa kayak ada yang kurang, karena ada beberapa dewa-dewa yang katanya tuh gak ada di filmnya Christopher Nolan yang ini. Katanya sih gitu. Terus kemarin kan memang gue nonton di premier kan. Abis itu pas lagi gue nonton, gak ada yang keluar. Maksud gue kan ada orang-orang yang mungkin akan keluar karena mungkin bosan atau mungkin ada segala macam. Gak ada yang keluar, Vi. Bener-bener yang kayak, oh mereka stay.
1: Best banget.
0: Dan ada beberapa yang gue tahu dari film ini, kalau yang adegan-adegan di laut itu tuh gak CGI katanya.
1: Wow.
0: Jadi memang bener-bener dia tuh kayak, wah, terombang-ambing dan segala macamnya tuh ada di sana beneran katanya gitu.
1: Oke. Tuh bisa jadi rekomendasi film ya untuk yang suka terutama film-film Sparta Yunani gitu ya.
0: Iya. Film-film Sparta Yunani menurut gue ini keren banget. Terus kayak aktor-aktornya bener-bener yang kayak, wah dia main di sini. Wah emang pantas dia vampir. Ada si ini yang main apa Twilight.
1: Oh, si itu, iya tahu aku.
0: Iya, dialah pokoknya tiba-tiba kayak emang dasar lo Dracula gitu. Temen gue bener-bener dah emang dasar komentator, emang netizen, Vi. Literally kayak, gue nggak takutnya jadi spoiler. Pokoknya kayak, wah, berasa lagi di taman safari gitu.
1: Ada aja komennya ya.
0: Ada aja komennya.
1: Tapi selamat pagi juga untuk yang sudah bergabung tuh, yang paling atas tadi ada
0: Nah. Yang mana sih?
1: Yang macet di Bandung
0: ini,
1: nih katanya.
0: Ini katanya ngasih info dari Soekarno Hatta ke Kiara Condong sampai Gatsu, katanya macetnya di situ. Okay, thank you banget loh, Van. Ada pelantau lagi, Vi.
1: Halo.
0: Ini dari Aji yang selalu setia dengerin Delta FM tiap pagi.
1: Katanya mau kirimin ucapan selamat ulang tahun untuk bos aku, semoga panjang umur dan sehat selalu, sama kirim salam buat anak-anak bos aku nih yang tiap pagi selalu berangkat sekolah tuh mepet untuk Rehan dan juga Cleo.
0: Ini gak mau sekalian ngasih info juga, Ji, mau minta tambahan naik gaji.
1: Kata Aji, gak perlu tapi silakan dipertimbangkan.
0: Ada Mas Yuda juga nih, Vi.
1: Dia bilang katanya, I love Monday banget deh. Alhamdulillah macet tol Desari di kilometer 3 menuju Antasari nih. Puterin lagu yang Linkin Park yang In The End dong, buat temenin istri saya yang lagi dandan di bangku sebelah.
0: Lagi maka alis juga, lagi ngalis kalau katanya Ovi tadi.
1: Tolong, sekarang suami gue tuh udah bisa menyesuaikan ritme menyetirnya dengan ritme make up gue. Jadi kalau misalnya gue udah mulai ke arah-arah mata, itu suami gue tiba-tiba 40 km per jam. Pelan langsung.
0: Oh, wow.
1: Terus kalau ada sesuatu yang kayak halang rintang di depan, dia bilang kayak, nih mau goyang gitu. Gitu. Semoga nanti kamu juga bisa mengikuti ya, Mas.
0: Tiba-tiba udah kayak ini. Tiba-tiba kayak pemandu atraksi-atraksi di Dufan.
1: Karena kalau misalnya enggak, gue akan bilang dong. Kalau misalnya ada juglegan, aku kan siap-siap, enggak masang yang eyeliner gitu.
0: Emang Cookie itu suami-suami takut istri ya. Emang dasar ya Allah. Ini ada Mami Ale juga nih, Vi. Yang lagi dalam perjalanan mau dengerin lagunya Tulus yang Teh Hijau. Okay. Memberikan lagu ini untuk suaminya Lea Alfa.
1: Yes.
0: Ya mungkin ini sama-sama juga ya suaminya Mami Ale nih, suami-sama takut istri kayaknya ya. Minta istrinya tetap kirim-kirim pesan ke Delta FM untuk nemenin nyetir dikala kejebak macet katanya gitu. Jadi bikin semangat sampai pulang kerja. Uhuy.
1: Yang bikin semangat mah kamunya sebenarnya.
0: Sama satu lagi.
1: Apa?
0: Transferan.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, YouTube resmi memperbarui aturan monetisasi program mitra YouTube dengan memperketat syarat bagi konten berbasis AI yang dinilai minim usaha, berulang, dan kurang original. Melalui kebijakan baru ini, YouTube tetap mengizinkan penggunaan AI sebagai alat bantu kreatif, tapi konten yang tidak memberikan nilai tambah beresiko kehilangan akses monetisasi. Sementara dari berita entertainment, Marvel Studio resmi menunjuk David Johnson sebagai Black Panther baru yang akan memerankan T'Challa, putra mendiang Raja T'Challa dalam Black Panther 3. Pengumuman tersebut disampaikan di San Diego Comic-Con 2026 oleh sutradara Ryan Coogler. Kita beralih ke berita sepak bola, Bayern Munchen kembali menegaskan tidak akan melepas Michael Olise ke Real Madrid di bursa transfer musim panas ini. Klub asal Jerman itu menyebut winger Prancis itu masih menjadi bagian penting tim dan masih terikat kontrak sampai 2029. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.